0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Oke, teman Produa, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan? Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya. Di sini yang langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya. Menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Oke, teman Pro 2, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan. Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya, di sini yang ada langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya. Menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu lagi Bihuran kembali kita dengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Oke, teman Prodia dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan semoga bisa menghibur kamu semuanya. Kembali informasi kupilihkan akan aku hadirkan buat kamu. Ada beberapa jenis sakit mata yang wajib diwaspadai, ya. Ya, dapat menular juga nih melalui kontak fisik antar manusia dan patut untuk diwaspadai. Selain itu, sakit mata juga bisa menimbulkan berbagai keluhan yang mengganggu, mulai dari mata merah, gatal, nyeri hingga gangguan penglihatan. Dan itu diartikan sebagai rasa tidak nyaman yang rasa berada di dalam atau di luar area mata, baik salah satu atau keduanya. Biasanya penderita merasakan ada yang mengganjal ya di mata, serta mata terasa gatal, perih, dan selalu berair. Nah, di sini ada beberapa jenis sakit mata yang memerlukan pengobatan serius ya, yang harus diwaspadai ya. Nah, yang pertama di sini ada jenis sakit mata yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Ini diketahui dapat menimbulkan herpes zoster atau cacar ular. Ya, ini juga ciri-cirinya mata merah, sakit parah, ruam atau kemerahan di kelopak mata, mata sensitif terhadap cahaya. Wah, ini juga sangat bahaya ya. Baik, untuk yang kedua di sini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 yang menimbulkan infeksi di kornea. Ya, gejalanya itu mata juga merah, rasa sakit, air mata yang terus menerus keluar, mata juga terasa tidak nyaman, mata terasa perih saat melihat cahaya yang terang juga. Oke, untuk yang ketiga di sini ada konjungtiva oleh bakteri dan virus, ya. Dimana juga di sini konjungtivitis ini atau disebut dengan pink eye, ya, adalah peradangan pada jaringan tipis yang melapisi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Alergi debu, iritasi akibat produk perawatan kulit maupun sabun, ya. Ciri-cirinya mata lebih berair, area putih pada bagian mata yang menjadi merah, mata terasa gatal, lebih sensitif, dan penglihatan menjadi lebih buram katanya, ya. Oke, itu dia untuk teman Pro 2 yang sudah aku hadirkan informasi ada beberapa penyakit mata yang harus diwaspadai. Semoga bisa langsung ngecek diri sendiri ada enggak gitu ya. Oke, lagi lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
6: Langsung kita gas!
5: Anjir, goblok banget.
7: Lihat nih, gila ya, dunia makin aneh.
8: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
9: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Oke, teman produk kembali dengan informasi yang sudah kupilihkan. Warna lidah normal yang menandakan bahwa kamu itu sehat. Nah, lidah untuk warna lidah normal umumnya kan merah muda nih, dengan sedikit lapisan berwarna putih. Itu adalah warna lidah yang biasa dimenunjukkan bahwa kondisi fit dan sehat. Nah, jika warna lidah normal berubah, itu terutama jika disertai gejala tertentu, hal ini mungkin bisa saja menjadi tanda adanya masalah kesehatan, teman produa. Nah, salah satu tanda yang bisa dilihat melalui warna lidah yaitu berbagai warna lidah normal nih. Ada warna merah muda, lapisan putih, bercak kehitaman. Perubahan warna lidah normal dan penyebabnya. Nah, perubahannya itu ada putih, merah, ada sempat kuning, ada hijau dan biru ini. Kenapa bisa biru? Karena kurangnya oksigen dalam darah ya. Oke, di sini kamu juga sudah tahu berbagai warna lidah normal yang menandakan dirimu sehat. Nah, untuk menjaga kondisi lidah tetap sehat, kamu harus menerapkan gaya hidup bersih. Salah satunya, yakni dengan rutin sikat gigi minimal 2 kali sehari. Minimal ya. Setelah itu jangan lupa untuk membersihkan lidah dan mengusap menggunakan sikat gigi atau pembersih lidah lainnya. Selain itu kamu juga harus menghindari rokok, kopi yang terlalu sering. Perbanyak konsumsi makanan bergizi termasuk sayur, buah, daging, kacang-kacang dan biji-bijian, teman produa. Oke, jika kamu memang mengalami perubahan warna lidah normal yang disertai sariawan atau luka di lidah, sulit berbicara, susah menelan atau benjolan di lidah yang tidak sembuh-sembuh selama 2 minggu, sebaiknya itu segera konsultasi ke dokter ya. Nah, itu dia sekalian informasi sudah kupilihkan. Semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: mereka berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan yang berkualitas, serta ruang yang aman untuk bermain, belajar, dan juga bermimpi.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman peradua. Bersama aku Salsa di tanggal 23 aja udah ya. Di edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 teman peradua. Semangat banget ya harusnya menuju akhir bulan ya teman peradua. Tapi lumayan cerah hari ini teman peradua ya, dan semoga secara hari kamu juga. Kalau cuaca terik tuh bawaannya pengen minum minuman yang dingin ya, tapi ya kapok juga sih. Beberapa waktu lalu tuh maksa banget minum yang dingin-dingin sampai kerongkongan aku tuh sekarang rada-rada aduh, rada-rada gak enakan juga ya. Sampai jam 3 siang nanti teman peradua bersama aku, jangan bosan-bosan karena lagu-lagunya pasti nggak akan bikin kamu bosan ya. Oke, kita putarin satu lagu dari Afgan, Lenggang Puspita.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Teman Pro 2, pemerintah dikabarkan telah menandatangani kontrak pengadaan 12 unit pesawat tempur M346F Block 20 buatan pabrikan asal Italia Leonardo. Dari kabar yang beredar juga disebutkan Kementerian Pertahanan melalui PT E-System Solutions Indonesia sudah menandatangani kontrak pengadaan 12 unit pesawat tempur ringan multiperan Leonardo M346F Block 20 untuk TNI Angkatan Udara.

disebutkan juga ya kalau kontrak ini menindaklanjuti letter of intent yang diumumkan pada Februari 2026. Disebutkan kontrak itu mencakup pemeliharaan, perbaikan menyeluruh, dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia. Yeah. Tapi nggak sampai di tahun ini aja teman Pradua ya, maksudnya nggak akan tiba di tahun ini karena pengiriman pesawat ini diperkirakan akan dimulai di tahun 2030.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.

informasi baru-baru ini, teman pala dua, katanya Tangerang Selatan menduduki peringkat pertama polusi udara terburuk. Waduh, kira-kira kenapa ya? Dan kabarnya di media sosial warga Jabodetabek itu sedang mengeluhkan kualitas udara atau Manpro 2. Dan Kota Tangerang Selatan ya resmi menempati peringkat pertama wilayah dengan udara terburuk nasional loh. Dengan indeks EQI mencapai kategori sangat tidak sehat. Menjamin cinta, oh, untuk apa? Bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menyoroti kalau tingginya polusi partikel PM2,5 ini berbahaya loh bagi balita.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Akhir-akhir ini juga lagi heboh sama flexing-flexingan ya, teman Pradua. Nggak salah sih, tapi kalau ada salahnya bakalan dihujat. Dan ini terjadi dari dugaan aksi flexing yang dilakukan sama anak mantan pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Gayolues Aceh. Epi Rizal viral di medsos pada Rabu 22, ya kemarin ya teman Pradua, di mana unggahan yang diduga berasal dari akun Instagramnya @dea.aa menampilkan gaya hidup yang mewah, mulai dari foto liburan, tiket pesawat, sampai daftar mobil yang dia pengen dibeli. Terus kenapa jadi sorotan ya teman Pradua? Mungkin wajar aja ya, jadi motivasi juga buat followers dia supaya mengikuti jejaknya. Tapi bukan itu juga tujuannya teman Pradua. Malah kasus ini menjadi sorotan karena dikaitkan dengan status sang ayah yang pernah menjabat sebagai pejabat daerah.

Wah, makin memanas tuh setelah beredar unggahan yang memperlihatkan sekitar 15 jerigen BBM di garasi rumah. Buat apa sih? Dan dalam unggahan itu juga pemilik akun menuliskan kalau bahan bakar itu dibeli sama ayahnya. Nah, muncul deh spekulasi dan pertanyaan dari publik terkait dugaan penimbunan BBM. Walaupun sampai saat ini belum ada ya pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang menyatakan adanya pelanggaran.

sampai akhirnya viral ya, banyak netizen yang berkomentar juga mempertanyakan asal-usul kekayaan yang dipamerkan, juga meminta pihak berwenang melakukan penelusuran lebih lanjut. Ya iyalah ya teman para dua, karena kehidupan seperti itu tampaknya sangat amat mewah bisa dibilang.

Ya, kalau ada sesuatu yang berharga, gimana nih? Apakah kita harus ikutan flexing juga atau diam-diam aja? Tapi ada yang bilang kalau orang kaya sesungguhnya sih, apa itu flexing ya? Mereka cenderung menyembunyikan.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Ah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

La yadkhulul jannah, namam, tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Wow, informasi satu ini keren banget teman beradua ya. Jadi siswa-siswa kita meraih 4 medali the 58 International Chemistry Olympiad 2026 di Tashkent, Uzbekistan. Dan dari olimpiade ini para siswa meraih 3 medali emas teman beradua dan 1 medali perunggu.

Dan dari head mentornya sendiri, Diana Wahyuningrum mengungkapkan kalau capaian tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Wah, ada peningkatan ya teman Pradua, dan ini menjadi apa ya, role model juga, karena kan bagus banget ya kalau meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, berarti ada progres yang luar biasa. Dengan raihan 2 perak dan 2 perunggu tahun ini, teman Pradua dengan 3 perak dan 1 perunggu, Indonesia menempati peringkat ke-28 ya, 28 dunia dari sekitar 95 negara peserta. Dan capaian ini menjadi modal positif loh untuk menyiapkan siswa berlaga di Taiwan di kesempatan selanjutnya di tahun 2027.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: dessert.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.
1: Yuhu, teman peradua, Timnas Putri Indonesia cetak sejarah baru setelah berhasil menyabet gelar juara Piala AFF Wanita 2026. Garuda Pertiwi berhak membawa pulang trofi juara usai mencukur Laos 5-0 pada laga final yang digelar di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia. 5 gol kemenangan Indonesia dicetak 5 pemain berbeda. Sydney Hopper lebih dulu membuka keran gol tim Merah Putih di babak pertama. Sebelumnya, teman peradua, Timnas Putri Indonesia juga sudah sukses ya meraih gelar pada edisi perdana di 2024. Di masa itu, tim arahan Satoru Mochizuki sukses menaklukkan Kamboja 3-1 di partai puncak. Maka Indonesia jadi tim pertama yang mampu meraih gelar back-to-back di Piala AFF Wanita, menjadi rekor positif bagi perjalanan sepak bola putri Indonesia. Keren banget ya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Hey, lagu ini kayak kode gak sih? Alright, teman Pro2 in the Jazz Room menutup kebersamaan kita di edisi hari ini ya, di Kamis 23 Juli 2026. Jangan tunggu lama-lama tuh. Yang pastinya senang banget udah menemani kamu, teman Pro2 ya, di suasana siang yang cerah banget hari ini. Oke, aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: teman Pro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Saya Rahman Akbar, senang sekali bisa kembali menghibur suasana sore kamu hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar kamu sore ini teman Pro 2? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesehatan juga semangat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bisa menikmati suasana sore bareng keluarga dan rekan-rekan tercinta. Untuk kamu yang masih menjalani aktivitasnya teman Pro 2, tetap semangat ya menjalani aktivitasnya. Dan juga untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana santai nih, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Lagu-lagu hiburan dan juga info-info aktual nanti kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan juga untuk kamu mungkin yang masih berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan ya. Dan untuk kamu juga yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Lagu-lagu hiburan masih kami temani, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

sore ceria, teman terbaik kamu.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

sore ceria. Teman

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

sehingga lebih mudah

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Eh, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. 1

0: physical and see if you would touch me.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Anda masih bersama kami di Pro 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa lagu-lagu hiburan baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati dan menghibur suasana sore kita lebih bersemangat lagi. Teman Pro 2, pukul 16 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Untuk lagu-lagu hiburan kita break dulu sejenak ya. Kini tiba waktu kami kumandangi dulu seruan ajan asar untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, baru saja kita melaksanakan ibadah farsu sholat asar untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk kamu yang baru pulang dari tempat kamu beraktivitas, tetap semangat dan selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Info-info aktual akan kami hadirkan kembali ya teman Pro 2 untuk menemani suasana sore kita semua. Dan untuk kamu yang memonitor siaran kami mungkin masih berada di perjalanan ya, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Info kali ini coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Info dari Banda Aceh ya, untuk update harga emas untuk hari ini untuk wilayah Loksmawe ya. Dan seperti diberitakan, harga emas murni maupun London di wilayah kota Loksmawe ada pada hari Kamis ini stagnan dibandingkan hari sebelumnya atau kemarin pada hari Rabu 22 Juli 2026. Sedangkan tingkat transaksi jual beli di Loksmawe sendiri teman Pro 2 dalam sepekan terakhir lebih banyak yang menjual dibandingkan yang membeli. Mori, seorang pengelola toko emas London di Loksmawe menyebutkan, untuk harga murni dan London pada hari Kamis ini sama saja bila dibandingkan dengan harga pada hari Rabu kemarin. Pada hari Rabu harga emas murni 7.800.000 per mayam. Pada hari Kamis hari ini harga jual harga beli emas murni 7.800.000 per mayam. Sementara untuk emas London harga beli sebesar 6.508.000 rupiah per mayam. Sedangkan pada hari Kamis hari ini harga beli emas London 6.508.000 per mayam, lalu jenis emas 22 atau emas pound harganya tetap tergantung pada bentuknya. Untuk per gram harga kisaran 2.200.000 rupiah sampai 3 juta rupiah per gram. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Oke, untuk lagu-lagu islami sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Ada satu dua lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini untuk menemani Anda yang akan kami hadirkan berikut darinya Rio Febian bersama Era Parizirana.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Sobat Pro 2 dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan kita break dulu sejenak karena tiba waktu kami hadirkan pengajian Al-Quran. Sembari menunggu waktu kami hadirkan mengumandangi ya seruan ajan maghrib nantinya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan surat Yunus ayat 9-12 yang akan dibacakan oleh M. Iqbal dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13. Selamat mengikuti.

Miftahul Jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan Nol semua sebelah sama kamu.
2: Teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Kaum muslimin sidang jemaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Sambil sejenak beritikaf, mari sama-sama kita ikuti khalqah maghrib yang insyaallah akan disampaikan oleh Tengku Abdul Rahim Lublang. Kepada Tengku waktu tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Amma ba'an faya'ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sambil kita lihat intikaf dalam sedang menunggu waktu Isya, marilah kita mengisi sedikit tentang mendengarkan pencerahan-pencerahan tentang agama. Maka oleh karena demikian, masih di dalam pembahasan mengenai ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman naqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa rasulna fahman na'lamu kaifa nunadika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala al-musannifu wa muallifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Dan demikian lagi, misal ibadah yang berjampur itu seperti orang yang memberi sedekah kepada orang yang fakir, serta berkehendak ia menolakkan orang yang fakir itu sebab ia menungguhi akan dia atau barang sebagainya. Sidra urang fakir, sidra urang yang miskin, gejak bak gede getanya geduk eke gede hanggu wehweh. Menyo hana tajuk sedekah lega tanyo membacu. Mungkin pekan gayan gaharap baga tanyo, karena baga tanyo mungkin yang nak mudah. Lalu geduk gayan ikut kide katanya hana gwewe, hana gwewe. Lalu tajuk lega tanyo sedekah bacu ke gayan. Tajuk sedekahnya tujuan katanya na cin mengkarna Allah, tapi na mekerling cin kepada mak geweh kayan dari kide katanya. Di samping tajuk sedekah makna fala dan na tujuan untuk geweh kayan dari kide katanya. Atau kadang-kadang cin hana mengisyarah kepada karena Allah. Tau kadang-kadang si mak gueh kan dari kide katanya, karena goyan mungkin backing goyan atau hana laga pakaian goyan dan sebagainya. Nian menyo semata-mata karena mak gueh kan dari kide katanya atau dari rumah katanya atau dari tempat katanya, nian hana gekun ikhlas dan hana berempa pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Karena tujuan katanya untuk datulak katanya dengan sedekah katanya 5 ribu, 10 ribu dan sebagainya. Tinggal lih tajuk lih katanya goeh katanya. Katanya pun nak berempa punya semata-mata dengan sedekahnya untuk tulak katanya bergueh dari tempat katanya. Katanya nak berempa siapa? Teman punya karena Allah pina tolong bina karena Allah dan karena awak gueh bina
nyan kaku fala mutu mumacu dan hana-hana fala karena yaitu tujuan putulah kanya. Dan demikian lagi misal ibadah yang berjampur itu seperti orang menuntut akan ilmu ya but batang sagau ya but tujuan ngayan kepe serta berkehendak ia supaya dimudahkan rezekinya. Jadi ya but tujuan dimudah rezeki, tujuan ngarame urang terikah, tujuan ngarame urang yu dakwah, tujuan ngarame urang yang sumber, tujuan ngarame urang yu doa, tujuan ngarame urang turi urang ngehoi dan sebagainya yang kam lawak dengar marun dunia atau supaya terpelihara ia daripada orang yang zalim karena gayan tidak urang karena ilmu kadikung gayan urang alim kadikung gayan urang hebat urang lain hai jitli aniaya goyan sebab dalam pandangan masyarakat gayan tidak urang yang hayu tidak urang yang kadihormati bila didalim di urang lain urang masyarakatnya idang rokean lalu hanaso zalim goyan menyonyan tujuan yang kam lawak ngarumarin dunia arti hanale ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala atau supaya mulia ia antara sahabatnya waduh kayaan haya patah kesampaikan penyampaian ayat hadis itren lagi ia depelah ulu ya menang patah kebahas masalah-masalah terurai dengan jelas bahkan kayan karena yang zira syekh karena yang zira urang yang kana ilmu ya sehingga merasa kayan bahwa perlenya supaya mantu hebat mantu mulia di antara ngongon goyan yan hanali keikhlasan atau karena suka ia menceritakan ilmunya itu kepada orang yang banyak tujuan don minta ilmu hai tujuan ji wan dia tak pegah-pegah ilmu bagop tujuan wajib tak sampai ilmu bagoh wajib tak pegah-pegah dan sebagainya ya. Atau supaya berlazat-lazat dengan mengajarkan ilmunya supaya ya hotel ke semua but nak mangat sebab lu ilmu hotel mengajarkan ilmu supaya agaknya ya terasa lazat karena nahu pijuk kaya sarah pijuk kaya mantek bayan pijuk maani arut pijuk upuyang na ilmu jud sehingga terasa lazat dalam penyampaian ilmu. Jadi kon karena Allah untuk lazat bab penyampaian. Ha, kon karena Allah supaya rampak dalam pandangan. Kon karena Allah supaya awak dipandang hayu oleh orang lain. Ha, dengan mengajarkan ilmunya itu atau barang sebagainya. Nyan kamu lawak ngarum-ngarum dunia. Memang inan halu. Ha. Halo Hinan, menyohana jeli di dalam membedakan nyo kaitan meng faktor duniawi ya, dalam faktor ukhrawi maka tak pergi lagi kita nyo nyangka 10% akhirat padahal kam lawak ke dunia menyokan semata karena Allah kan semata karena mencari kebezaan Allah nyo hanali 10% ikhlas. Nah, mungkin ikhlas nah si maju cuman kam lawa sehingga nilai atau pahala hana metemung 100%. Dan demikian lagi misalnya ibadah yang berjampur itu seperti orang ziarah akan orang sakit atau mengantar akan jenazah berkehendak ia dibalas oleh orang itu atau barang sebagainya daripada segala kasat yang lain daripada ibadah yang disertakan dengan kasat ibadah itu. Tujuan ngejak ziarah orang sakit supaya ada sakit kaya ngayak sawu. Tujuan ngejuk umpama di hadiah supaya singoh hejuk hadiah ku kaya. Ngejak jenguk iaitu ngejak takziah. Ngejak ba orang bak kubur supaya kaya main tak cit le orang lain bak kubur. Supaya waduh yang dalam masyarakat kaya orang najak ziarah orang sakit. Supaya kaya duh dalam pandangan masyarakat bahwa kaya orang najak intat urung mati bakubu supaya awak ejak si bagayan yang menyebut ehnan tujuan yang tujuan duniawi kan tujuan ukhrawi kan tujuan karena Allah.
Cuman kadang-kadang 100% karenanya anak fala. Padahal ya ziarah orang sakitnya orang yuk kelebihan ni. Ya, ya ziarah orang sakit. Lagi yaitu dah semayang 100 rakaat. Orang yuk kelebihan. Ya dah semayang sunat 100 rakaat mungkin di malam habis. Tapi ngan tak tahu orang sakit. Dah ziarah orang sakit. Dah berdoa. Ba Allah wajud. Bergebilah Allah yang sehat, pulih, berikan badan. Mungkin raya pahala. Tapi karena tujuan. Gejak bakok mengejak bakayan. Sebatas ehnan. Yang inanku. Yang mentun gayan. Padak gayan. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hana tinggal gayan bahwa. Diri gayan. Yang kepejit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urung yang ia ziarah pun urung kepegat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perintah juga ziarah pada hakikatnya itu datang dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya. Tapi karena hana duhli kenan, kamu cawa-cawa, maka nilai pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kau kurung. Maka adalah sekalian misal yang tersebut itu tiada membatalkan sekaliannya itu akan falahnya, tetapi mengurangkan jiwa. Kurung falah. Maka kurangnya itu sekira-kira banyak kasatnya atau sedikitnya jiwa. Menyola tujuan hoho lain, tak habis. Menyoha bacut mandang, bacut habis falah. Raya tujuan hoho lain, aku raya habis. Haa. Bek sampai ujung ji ha wesok ha mana tulak tong dengai tem ana sepo na dengai ha nauzubillah min zalik kira ji kepelihara oleh Allah katanya daripada hal-hal yang dapat menyebabkan kurung pahala ibadah katanya. Dan adalah yang demikian itu menghilangkan nama ikhlasnya di dalam ibadah itu, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin dengan katanya, فَمَهْمَا كَانَ بَعِيْسُهُ هُوَ تَكَرُّبْ إِلَى اللَّهِ وَلَكِنْ إِنْ أَضَافَ إِلَيْهِ خَطْرَةً مِنْ هَذِهِ الْخَطَارَةً حَتَّى صَرَ الْعَمَلُ أَخَفَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْأُمُرِ فَقَدْ خَرَجَ عَمَلُهُ عَنْ حَدِّ الْإِخْلَاصِ wa kharaja an ayyakuna khalisan li wajhillahi ta'ala wa yatatarraku ilaihi syirkul khafiyyu wa qala ta'ala ana aghniyul aghniya ani syirki. Artinya, maka manakala adalah tujuan seorang berbuat ibadah yaitu berkehendak ia menghampirkan dirinya kepada keridhaan Allah Ta'ala dan kepada hadirat Allah Ta'ala, tetapi menghimpunkan ia kepadanya akan gerak di dalam hati daripada suatu yang tersebut dahulu itu, karena goresan-goresan lain yang kan karena Allah semata, karena goresan-goresan lain yang kan yaitu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Taala, hingga karena na goresan lain hingga jadi ringan atasnya berbuat ibadah itu. Lagi ada pegah huronya yaitu sirah murid Nabi Musa yang kaji ke sirah ulama. Cukup le ilmu kau goyan. Lalu goyan kejak semua ber. Kejak ada awah. Tapi karena kau gebuh tarif. Sekian, sekian, sekian. Sehingga goyan kau melawak dengan yaitu dengan perkara duniawi. Hanali ikhlas 100% karena Allah. Sehingga bengih Allah Subhanahu Wa Taala kajak publo agama dengan dunia. Gepejut. Gepejut cehnya. Gepejut iaitu ulamanya. Ya, kepada seekor babi. Masa Baroji. Masa Nabi Musa. Mungkin orang yang hanali. Tapi yang ke walaupun hanali hati-hati. Karena singoh di hari akhirat akan gepejut ke babi, ke bui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena faktor pengaruh hidupnya. Kan mangkana ilmu. Kan. Dia tak apa. Hebat-hebat rot. Tak apa sombong rot. Sebetulnya je makin mendamah ilmu. Makin bermendamah. Kita tanya iaitu rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik terperdaya.
menyuruh terpedaya, maka bahaya yang akan menimpa katanya. Ya benar. Hingga jadi ringan atasnya berbuat ibadat itu dengan sebab kehendaknya yang tersebut itu. Maka asalnya kurang ibadah itu daripada ikhlas. Yani hilang daripadanya, daripada ibadahnya itu nama ikhlas. Dan keluar ia daripada keadaannya khalis bagi zat Allah Ta'ala. Hanali semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mendatang akan syirik. Karena syirik, apa syirik? Iaitu syirik khafi. Syirik itu kepadanya. Yakni syirik yang khafi. Bakalkan syirik, tapi syarikat keridaan Allah yang tak minta dengan tak pedih baura. Tapi syarikat mendekat diri kepada Allah dengan tak minta peng. Tapi syarikat dengan ikhlas karena Allah dengan tak minta mulia bak manusia. Ya kun, berarti kal syirik ini aku. Kada bersyarikat walaupun yang syirik khafi. Kan syirik jali. Punya syirik jali sika kufur, sika tebit ulua Islam. Nauzubillah subhanahuwataala. Wateka itu inan syirik khafi dan jadi berjampur amalnya itu dengan ria. Kam lawak ngeria, punya memang tujuan mah mengadeh bak uru. Tujuan supaya ma'ikul leurun hayu dan sebagainya. Karena adalah ria itu dinamakan dia syirik yang kafi. Dan adalah syirik yang kafi itu mengurangkan fahalanya kepada Allah Ta'ala. Dan sungguhnya telah berfirman Allah Ta'ala itu dalam hadis kudusi. Bermula aku yang terlebih kaya daripada segala orang yang kaya, daripada amal orang yang syirik khafi itu. Jadi Allah yang kaya daripada segala yang kaya. Ana perlu daya jampu macam-macam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana perlu, ana mahajat Allah kata kita yang jampunya. Kenapa kan? Kakan lagi keperintah oleh Allah. Tak sembahyang lagi katanya. Umpama aji tujuan tak pedih bak urung bahwa katanya ana ada sembahyang yang berarti kun karya Allah. Maha kaya daripada segala yang kaya. Ana pernah hana mahajat Allah ke ada yang tergores dalam hati kita yang lagiha. Sehingga karena kada yak paso adanya kakan lagi diperintah oleh Allah, maka kurung daripada fahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibnu Ruslan di dalam risalahnya yang disyarahkan oleh Syekh Islam Zakaria rahimahumallah, kullukum syirkun khafiyun wala yatabayyanu laka tauhiduka illa idza kharajta anka. Artinya bermula segala kamu syirik yang kafi dan tiada nyata bagi tauhid kamu itu melainkan apabila keluar kamu daripada kehendak kamu dalam berbuat ibadah itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala akan dikau. Dan semata-mata kehendakmu di dalam berbuat ibadah itu karena Allah Ta'ala. Jadi bertatbit daripada ada yang lain. Makna aji betap-tamang ada lainnya dalam hati kita. Betap-tamang goresan-goresan yang duniawi bak hati kita. Tanya apa yang tatbit daripada atanya. Atanya pun harus tatbit daripada kita. Sehingga baru betul-betul 100% mendemang ya, keikhlasan yang benar. Baru betul-betul mendemang ya, tauhid yang sebenarnya, yaitu dalam mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala mata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baru nyata betul-betul tauhid kita yang karena Allah dan ibadah kita yang karena Allah nyu harus tebit daripada sifat-sifat remari-remari dunianya harus tebik madu. Cuman yang ke? Yang pertama harus benar apa katanya? Paling kurang fikah, ilmu fikah beglah fardhu ain, ilmu tauhid beglah fardhu ain, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Hanya paling kurang iaitu
fardu ain. Wate kana ada yang damai lagi yang na dalam ilmu yang damai demi untuk mencari keridhaan Allah karena Allah semata. Sehingga antu baru ya gebili Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru betul-betul nyata tauhid apabila kata tebih daripada bermacam-macam remar-remar dunia ayo tu. Daripada sifat-sifat yang hanya jelas tebih tu. Penali. Ya, baru katanya 100% mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semata-mata kehendakmu di dalam berbuat ibadah itu ya, baru semata-mata karena Allah. Karena Allah taala. Yakni karena menjunjung titah Allah taala akan itu. Dan karena menghampirkan diri kepada Allah taala supaya kasih ia akan dikem. Yang baru kasih oleh Allah. Kita nyokon. Ya, kadang-kadang tujuan dia berkasih oleh Allah. Kita nyok hana kasih ke Allah. Artinya hana dapat buat yang diperintah oleh Allah. Hana dapat buat lagi anjuran yang kau diperintah oleh Allah bar Rasulullah. Tanya bercinta oleh Allah. Tanya hana cinta kepada Allah. Tanya hana cinta kepada Rasulullah. Tanya hana cinta kepada yang diperintah cinta oleh Allah taala. Maka jio panggang menapui. Artinya jio daripada mendapat nilai yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jio daripada mendapat karena Allah semata. Seperti firman Allah dalam hadis kursi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Artinya dan sentiasa hamba-Ku itu menghampirkan dirinya kepada hadirat Aku dengan berbuat ibadah yang sunat hingga Aku kasihi akan dia. Di dalam adalah makam mahabbah, yakni makam kasih itu, yaitu menyampaikan kepada makam makrifat Allah. Jadi sirah urung, kalaulah dia ya, ingin dekat dengan Allah, jangan cuma mengerjakan amalan-amalan yaitu wajib mentau, tapi juga amalan-amalan sunat kepupun. Menyata pekape amalan sunat cikufur. Hanjib pekape. Sebagai contoh mah bersugi. Bersugi yang sama sunnah Rasul. Hanjib dianggap remeh. Oh kahana ada pupun. Baik dianggap enteng, baik dianggap remeh, baik dianggap hina. Sebagai contoh masalah yaitu jenggot. Masalah janggutnya. Hana perletah hina kuri hana janggut. Kuri hana janggut pi bagi hina uru hana janggut. Ladam urang na janggut. Gihina uru hana janggut. Ya idron hana sunnah Rasul. Pakah hana janggut. Hi uri hina ngeron. Kagi hina agob. Pu faedah haci. Na janggut. Padahal na janggutnya. Sabah sunnah. Mambet lah lupa yang datang. Baik kalau lagi janggut Firaun. Sebab janggut. Janggut Nabi cuma sabo genggam. Sabo genggam mereka. Ya mana ke pegah. Ya. Sabo genggam. Teman yang ke ladung. Urung-urung yang nama janggut. Hina urung yang hana janggut. Padahal urung yang hana janggut yang hana kenapa. Kadang-kadang si hana itu mau janggut ke yang. Ya mana. Tak gebuhnya gebuh je si hana itu mau. Hana berledakun. Hana ke hana. Ya mana. Ya. Oh. Andai kata. Lekan yang. Perle benar janggut bagi kerut atau baik ya kan ya baik gebuh ubat yang kengkon sehingga jadi mah keroy ya, guru keroy dan sebagainya ini guru mana mendele. Jadi baik menghina satu sama lain, bak menghinayan yang kehinan masalah haji yang sehingga gadah kasihat-kasihat yang hak haji nak kasihat-kasihat. Jadi amalan yang sunatnya dapat mendekat diri ketanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Rabi'ah Dawiyah. Rabi'ah Dawiyah gonyan ti gekuh kubu lam kama gonya. Lam kama rumah yang lam kama kan gekuh kubu. Kuburan yang gekuh lam kama gaya sehingga gebet Quran dengan 8 ribu ke taman. 8 ribu ke taman gebet Quran.
dayang le orang dayang. Ya, kepa dan berquran le dalam kubur supaya kira aji ngemberkah le baca Qurannya. Kepejit kubur lun le Allah Subhanahu wa taala satu kebun daripada kebun syurga. Karena ana lain tujuan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lagi-laginya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman karena Rabi'ah Dawiyahnya termasuk sirah wali daripada waliullah. Walaupun nah aulia-aulia yang lain yang lebih mayang bawanya, tetapi dalam bahagian urina goyanya termasuk cukup tak hebat, cukup luar biasa. Ya benar. Itanyo tabuk Quran baik tak pegang. Lapa ribe ke tamat, ladung tiga tamat dah. Tiga tamat hana. Ya mana. Ladung kul huwa Allah wahad mesikre. Tiura di malam hana bapa-bapa. Saufrullah sikre hana bapa-bapa. Ya. Pulung ladung si hana mesemayang wajib. Na'udzubillah mazalik. Kira aji terpetunjuk hati katanya kepada ibadah wajib dan kepada ibadah-ibadah yang sunat. Dan inilah makam anbiya dan aulia yang arifin, yaitu makam para nabi dan makam para aulia. Urangan dikala akan sampai kepada makam mahabbah, makam kasih Allah, menyampaikan kepada makam ma'rifah Allah. Kemudian makam ma'rifah itu inilah makam anbiya dan makam aulia yang arifin yang mukarrabin. Yang urangan satu makam ma'rifatullah. Adapun ma'rifah pada Allahnya nya sabah karunia daripada Allah yang raya. Maka pegang man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. So manteng yang amai ilmu yang karidepa, maka akan diberi pusaka oleh Allah ya, ilmu yang belum dia ketahui. Di antaranya itulah ilmu ma'rifah. Ya, walaupun perlesit le katanya kabut aju-aju ka pelajari aju-aju ka minta guru aju-aju kabut aju-aju bah tauhid kabut aju-aju bah tasawuf kabut aju-aju bah fikih. Karena laut yang hanabine pada hakikatnya itulah ilmu makrifah pada Allah yang laut hanabine ya hanabine ji ya ilmu nahwu empat bine bang kabeh kabeh ji ha ilmu fikah habis depa kabeh. Tapi punya ilmu tauhid nya laut hanabine. Ya, laut hanabine. Maka dalam ilmu tauhid nya haruna gure. Hanji hanagure ba ilmu tauhid. Roh pegah Tuhan babak kaya tu. Roh pegah Tuhan mate-mate. Roh pegah Tuhan iblis-iblis tu. Maka perle iaitu gure yang sahih, yang betul di dalam iaitu tauhid. Ya, benar. Baru tu betul-betul kepada ma'rifatullah. Ya benar. Jadi makaji oleh kerana demikian anjir pemadam abak Syekh Google ada pupuna masalah lok Syekh Google. Ya benar. Makanan masalah kau buka ya, kau anjir dah buka boleh untuk ulang kaji. Tapi yang hakikatnya 100% mesti le katanya berguru dan gurunya harus taturi sahure Rasulullah. Ya, gemungure malaikat Jibril. Walaupun malaikat Jibrilnya geperparo kepada da'iyah Talwih Al-Kilabi wate gejak sabi ba Rasulullah. Tapi wate Isra Mi'raj duh hakikat Jibril ba Rasulullah. Iban Jibril yang sesungguhnya. Tuh Jibrilnya. Ya. Jadi lemah sehingga geturi tuh hakikat seorang guru yang kau geberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman menyata buat ba Syekh Google. Syekh Google yang keban. So Syekh Google yang. Lu tai nan. Ada ada kafe di de mainan. Ada ada Wahabi di mainan. Ada ada Kristen di mainan. Macam-macam nan dua hari purpu du mainan. Ha sehingga tanyo kada perago. Ha. Tu nai begahinan. Ha sembayang hanap bayahani. Ka tanyo tajok adayan. Ha. Padahal yang kata buat anjir menan mesti benanin dan sebagainya dan sebagainya tu. Ya. Jadi
makam ma'rifahnya nyokenyo makam ambia dan makam aulia yang arifin yang muka rabbi sehingga kepegah urung yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul yang arif kepada Allah itibit nafah yang manta gebifahla siribe urun jahid ketarik nafah gebifahla siribe urun jahid kepulih nafah gebifahla siribe urun jahid dian sampai lain ibadah hanali bahadunya yang hana cerita aju hana maju yang mana betul-betul ya kata buka hijab kamu kasyafah ya kata jali Allah Subhanahu wa taala ya mana dan datangnya payah tak murno betul bak gure-gure tentang masalah tauhidnya hanjet tak pubia lagi ya hanjet tauhid eh masa SD jamun hanjet tauhid eh masa SMP tu ada hanjet tauhid eh masa SMA nah tak buat jamun umpama bak daya ya dua alhetun bukan sim enan tauhid anasi ansim enan bayang mata masalah haji ya ada medical memang perlu hana berai medical tujuh perlu hana betul payah dapat betul baca-baca sehingga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah-hikmah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang betul di dalam berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tiada lepas seorang itu daripada syirik khafi han lepas dan jadi baik segala ibadahnya itu melainkan menjalani ia akan jalan orang yang sufi yang arifin supaya awak gelah daripada syirik khafi yo yo harusna ilmu tasawuf harus jalani jalan yaitu orang yang sufi yang arifin yang mukarrabin man mahan payah gelah bak syirik khafi ai dapoh syirik khafi ya masa-masa poh syirik khafi ya karena yang barang yang kana bak tubuh dayo ya ria yang si kana lah mati ke dayo payah bak pegelah haji ya mana payah nak tak pada pegelah ya sira wali Allah bangkai bedah syirik khafi ya karut rejaknya bangkai bedah ria karut rejaknya yang sira wali kaji ke wali terap itu bi ria karut rejaknya ya makanya okey ya urung yang mendeng berlindung bahawa Allah Subhanahu wa taala daripada ada-adanya tu ya, supaya ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata ya mana serta ikhlas bagi Allah taala serta membanyakkan zikrullah hingga mati nafsunya daripada suka akan dunia sehingga nafsu na mati mati kebinahan ha, makna haji hanali reaksi ji di dalam bahagian duniawi dan sampai ia yakin makrifatullah taala dengan sebenar-benar makrifah maka dalam ibadahnya nah ibadah urang lale pada semayang mulai pun mata kebi yang mungkin mata kebi yang napah becut yang lain lale ju sampai salu anak gethe kali semayang tu kebi yang anak gethe benar tegak Allahu akbar yang anak gethe yang lain anak gethe le pakon ha ati goyang kai e honda kai e moto kai baju umi kai baju bakso macam-macam jauh assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi bro gethe kali semayang maho kejak menokan benokan ho maho kadu ati goyang ya nyan hana terus tingkatan yang lagi yang kepegah ini nah, yang kedua tingkatan orang iaitu nah, yakutah ibadahnya ibadah yakutah ibadah orang jaga walaupun tiga kau ya, tingkat lagi kedua iwa lelom lagi perintah oleh Allah iwa lelom tadabur ku yang baca iwa lelom bak kusung iwit leh ulain iwa lelom bak sot nah, yang kelah ya, amal kawan ma'al hudur hati kawan ke hudur walaupun hana fana ilum kawan kerana tingkatan fana yang katruk tingkatan wali-wali Allah ke fana yang eh hudur hati cuman hudur sampai kadang-kadang han lebih-lebih ya, tauhid si lipih datang ilmi tasawuf ilmi akhlak yang kadang-kadang si ubutan yang ibadah buhudur hati dari pun kita kebi sampai ke salim sulit untuk terjadi pakaian hanti ilmu cara menerapkan dirinya hatinya di dalam menjalani ibadah hanti eh kedepu rupun leheb lah sah batu eh nang kedepu kamu jangan eh dikwek mampu eh nang kedepu tapi dalam bahagian
sufi dalam bahagiannya itu jalannya itu kesufian, jalan-jalannya itu nyo hana gedo. Cara membersihkan hatinya, membersihkan dirinya hana mumpung. Nyo hamde mangsi. Maka harubut, harubut, harubut jaju. Maka ketulih dalam hadis yaitu talabul ilmi minal mahdi ilal hadi. Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga kepada liang lahat. Betul. Karena katanya fakir datang ilmunya. Fakir datang. Ya benar. Seperti firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya, berbuat engkau akan ibadah dengan ikhlas akan Tuhanmu hingga datang akan engkau ma'rifah, yakni yakin akan Allah Ta'ala. Yakin yang sebenar-benar yakin, yaitulah kadro yang paling kurun ma'al hudur, ibadah ma'al hudur. Walaupun handro tingkatan ibadah ma'al fana, karena tingkatan ma'al fana nyo tingkatan yaitu para wali-wali Allah. Begitu kita kebi gayan fana diri, tajalli Allah, fana diri gayan, tidak terlihat lagi diri gayan. Yang terlihat ialah Allah di dalam mata hatinya. Iban yang hantuk yang kuat tanya oleh kenaan. Bahkan karena tanya-tanya hadis Allah kadim. Dari ujung tanya sampai ujung kaki tanya-tanya hadis. Ya. Tubuh hadis. Ya. Roh tanya pi barang hadis. Walaupun gepekekai oleh Allah. Gepekekai. Tak beda lagi. Baka dengan ibeka. Yang beda. Menyebabkannya sifat Allah ibaka gepekekai oleh Allah. Yang selainnya kita contoh roh yang gepekekai oleh Allah Subhanahu wa taala, aras gepekekai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kon baka ibaka gepekekai oleh Allah. Maka yang baru tru urunian bat tingkatan hatta ya'tiyakal yakin yang ka paling urun ma'al hudur. Menyo tingkatan yaitu ma'al fana. Nyo katro tingkatan fana ya tidak terlihat dirinya lagi. Berarti urungnya nyo berarti ka kasyaf. Kata hijab. Tajalli Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, urungnya enggak ibadah bahkan hana ibadah tajalli Allah. Yang katro tingkatan arifin. Katro tingkatan yaitu makam-makam aulia yang arifin. Mai tanya walaupun hantro ehnan bebetro karena tak ibadahnya bina ilmu hanya tak ibadah haju hana ilmu ilmu hantip tak ibadah halik tanya hut derayu ada tak pegah halik tanya mana nafsu kuat ya nah nafsu kuat kuat han nafsu tanya ya tapi tanya ya kan hana mampu tanya nafsu kuat tenaga kurang wayogul yang ngian nengok mang kena ingin dia ke aulia inginnya mendang kan nafsu mana dia ke aulia keinginan menjadi aulia itu nafsu maka hanya ke aulia keinginan inginnya nafsu pasal haju maka ya hana ingin ini pucit gepek kira oleh Allah gebi kira derajatnya oleh Allah tak amai ilmu yang kena. Yang keju minta ilmu buat keju amai ilmu yang derajatnya ngepuik kera oleh Allah baju ya keju puasa dah puasa keju semayang keju pebut sunat ya keju pebut ibadah lain sedekah mandum belilah ta'ala yang kebi kera oleh Allah marifah yang yakin yang kepedruk kera oleh Allah ladung kamenan duduk bakidai ke pegah lu menyokah je kau liah lu menyokah je ke makrifah yang yakin yang mandum merimarin dunia mandum yang mandum ya yang berarti hut gaya hutnya nafsu tidak sampai kepada tingkatan makrifah yang yakin sebab bijinya ke barang hut barang gepetruk oleh Allah Subhanahu wa taala teruk ba Allah gepetruk oleh Allah ke ipetruk oleh nafsu hai petruk oleh nafsu kepada Allah. Allah yang berdruk kepada Allah ke nafsu yang berdruk kepada Allah.

0: rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam buat kamu nih yang baru tuning ya. Di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam bareng aku Amidali di edisi 23 Juli 2026 teman Pro 2. Seperti biasa ya, dari hari Senin sampai Jumat kita punya music live chat, dan saatnya hari ini siapa sih? Langsung aja ya kita dengerin ini dari teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Harry Styles membatalkan konsernya di Sao Paulo pada tanggal 21 Juli kemarin akibat gangguan kesehatan mendadak. Para pemegang tiket akan menerima pengembalian dana sepenuh secara otomatis dari pihak penyelenggara. Jadwal konser berikutnya dipastikan tetap berjalan sesuai rencana dalam rangkaian tur global.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua datang dari Melanie Kisome atau Mel C yang resmi menikah dengan model asal Australia Chris Dingwall dalam upacara intim di Cumbria pada tanggal 18 Juli 2026. Pasangan yang berkenalan lewat aplikasi kencan raya ini sebelumnya telah melangsungkan pernikahan sipil di Australia. Mel C menggunakan gaun rancangan Victoria Beckham yang turut dihadiri oleh rekan Spice Girl seperti Emma Bunton, Gary Halliwell Horner dan juga Mel B.
0: Info Pro 2.
1: Mariah Carey merayakan 3 dekade album kelimanya Daydream dengan merilis Daydream 30th Anniversary Edition pada hari Jumat 17 Juli 2026 melalui berbagai layanan streaming. Album yang awalnya dirilis pada tahun 1995 itu pernah menduduki puncak Billboard 200 selama 6 minggu dan telah meraih sertifikasi 11 kali platinum. Dalam edisi anniversary ini, ia juga untuk pertama kalinya membuka sesi penulisan pribadi untuk lagu I Am Free bersama Walter Afanasieff dan juga Melt Away bersama Babyface.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

Midair Music Live Chat. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di Music Live Chat. MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali. Walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Ini bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: guys, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
1: Wow.
2: JKT.
3: Wow. Kalau kita enggak apa-apa.
2: Kalau mereka?
0: Ayo.
3: Dipertanyakan nanti.
0: Benar.
3: Oh boy,
0: bye. Boy.
3: Kobe senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
3: Kita mau huru-hara.
2: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah sore malam lah, masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
3: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
3: Ya,
2: kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya.
3: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya, kamu baru menyala sekarang.
0: Oh, waduh. Wuh, nyabunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa.
4: Luar biasa, alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren. Ya. Keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
3: Bang, sumpah aku baru mau ngomong soalnya ini masih ada ciloknya. Ini cilok
2: masuk
3: ya. Ini juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
3: Iya, di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh ya,
2: jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
2: Enggak ya. Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh. Gakil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
5: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
3: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
6: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
6: Sharla.
0: Halo Sharla. Lanjut yang belakang nih.
7: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
8: Halo, aku Rulaskan dari
0: terakhir.
4: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Wey.
2: Tangsel Prat.
0: Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
3: ya,
0: bisa ya.
3: Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
3: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Gitu.
3: Iya, gitu. Kami diundang karena kami anak-anak.
2: Iya.
3: Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
3: Kami rata-rata 5 sampai 6 tahun kan.
0: Oh. Rata-rata ya.
3: Berapa puluh tahun yang lalu sih.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
2: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
4: Dia di-download.
0: Nanti dia malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
3: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
3: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
3: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
3: Dari yang apa ya?
2: Apa?
4: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
5: Enggak dong.
0: Oh enggak ya?
5: Bingung.
0: Oh enggak. Okay.
5: Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
5: Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Kok bikin dialihin? Kok bikin dialihin?
2: Cari aman.
0: Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
1: Kalau aku bahagia, bahagia. Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan cuman nyanyi aja gitu. Oh,
2: kira dari kecil diisi pertama.
0: Oh ya benar. Benar.
2: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
2: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil.
2: Aku takut kalau dia yang jawab.
0: Kenapa gitu?
2: Iya, dia enggak pernah kecil bener.
4: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
2: Emang umumnya apa?
0: Umumnya apa?
2: Umumnya
0: di mana?
2: Contohnya ya, apa?
4: Nyemilin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
2: Oke.
4: Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
4: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng.
0: Main kelereng.
4: Pukul anak tetangga.
0: Gak usah dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
4: Enggak iya main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
4: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
7: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Iya, selfie-selfie sama hiu, gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
2: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
7: Wow, amazing.
0: Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
2: Dia nelayan ya, tangkap ikan sapu-sapu. Tapi
0: Waduh.
7: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
2: Sapu-sapu kok.
0: Enak.
2: Ayam ya.
0: Ayam benar.
2: Enggak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
3: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
2: Enggak pernah besar dia.
3: Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
2: Kalau itu apa putih-putih itu? Makan putih-putih apa itu? Apa? Yang dari apa pohon itu loh.
0: Apa?
2: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
4: Ketak karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
2: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
3: tembikur.
2: Tembikul.
3: Tembikar.
0: Tembaga beda lagi. Tembaga beda lagi.
2: Tembikul kayu itu ya. Tembiluk.
3: Tembiluk.
2: Kau yang orang Kalimantan.
3: Aku tapi bukan orang Dayak.
2: Oh gitu.
4: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
3: Babol. Babol. Kak maaf ya, kita nih udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa, paham kok. Paham.
2: Kayaknya yeping banget dari tadi.
7: Kalian gak menghargai Rio nih, mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
3: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
3: Udang keju. Sambal udang.
0: Sambal goreng.
3: Tapi udangnya udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
3: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
3: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah, masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
3: Nyungai banget asli. Udangnya udang
2: tanahnya ya.
3: Ada. Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
4: Oh, kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh, iya benar.
4: Kalau di laut itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya.
4: Ya.
0: Oke, oh gitu.
3: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
2: Pasti enggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
2: Iya,
0: ya?
2: Betul.
0: Satu manajemen. Berarti enggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
2: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
2: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
2: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
4: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Hari ini.
0: Benar. Enggak salah sih.
7: Dia takut dia mulai panik.
0: Bener-bener. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
7: Oh, yang paling muda.
2: Halo.
7: Yang paling muda dulu.
2: Aku.
1: Oh, aku. Aku.
0: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya? Mereka yok kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
0: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
2: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
2: Pokoknya
0: ya.
2: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Aku baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah
0: malam. Udah malam ya guys.
3: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
0: Oke.
3: Okay. Satu season.
0: Satu season bener.
3: Langsung klop ya Kak Cala ya.
6: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
4: Emang iya. Emang iya.
6: Semua.
4: Emang iya klop banget. Emang iya.
3: Stop.
6: Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
3: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
4: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
4: Diam-diam koprol.
3: Kamu diam sih. Tapi badan kamu yang bergerak. Lah, untung mengganggu orang.
0: Benar.
3: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
3: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
3: Memang setelan udah begini, heboh. Emang udah heboh.
2: Terus gue kata, gue udah kayak jaga image kayak,
0: halo. Wow.
2: Oke. Iya udah manner banget gue kayak, halo.
7: Sangat tenang sekali kan.
3: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang Mbak Rama, bukan bilang kau tenang.
7: Kan belum diobong, belum dibilangin.
3: Aduh, ya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
3: Oh, guys, kita sama rambutnya.
0: Oh, iya benar. Benar.
3: Oh ya, enggak.
0: Kenapa kok enggak?
3: Enggak, ke distrik sama Kak Diman, nyanyi tadi.
0: Oke.
3: Terus kalau sama Karyo, baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini?
3: Iya, bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
3: Eh?
0: Iya kan?
3: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
3: Udah like, komen.
0: Udah. gimana ketemu Rio?
3: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Rio mah pelor ya, pelor. Sama Rio tuh.
0: Iya, pelor. Pelor. Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah.
3: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
3: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
3: Kacala.
6: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
3: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
6: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
3: salah, kamu bilang aku cerewet sekali.
2: Oh, Celi. Dia
0: yang
2: namanya
0: dia lupa. Tau
3: gimana? Gimana lupa? Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel. Oh, ceretan kamu.
6: Sama aja ternyata.
3: Sama aja.
6: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, okay. Kalau sama Dimansyah?
7: Ayo, Celo.
0: Aduh, salah.
6: Bang Diman.
7: Laptor
6: kita. Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak...
2: Enggak.
6: Gimana ya kayak wibawanya tuh.
2: Wibawa.
6: Wibawa dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
0: Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak kok ya, banyak.
1: Rio aja enggak usah malu-malu. Aduh. Kurang kedengaran tadi umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada ya? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, pantesan. Aman banget
0: ya. Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari nih?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Terbit.
0: Ah, itu dia, ya, benar.
2: Okay. Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja.
0: Oh,
1: atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh, oh, gitu. Oh.
0: Oh. Gimana maksudnya?
2: Aduh,
1: mahal sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, gitu, betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Mm-mm. Alright. Yang di tahun 2026. Kamga.
2: Berarti 2026.
0: Awal tahun. Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa ya?
2: Aduh.
0: Bila ada yang tahu gitu.
1: Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya. Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus.
2: Oke. Mei.
0: Oh, benar.
2: Iya ya.
0: Lurus ya ternyata ya, kirain dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tentang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan. Iya.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah, atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami, jelas.
0: Seru.
2: Yes, bisa menikmati karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah
0: ya kan? Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya, awal tahun ya? Nggak salah awal tahun. Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insyaallah.
0: Awal Agustus. Wah, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal bahasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Putar balik aja gitu. Tapi boleh enggak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
4: Iya betul.
2: Kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh?
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Benar.
1: Coba yes, minta bantuan Rio pasti lebih bisa. Aduh.
5: Jawabannya
0: di mana? Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya.
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Hmm. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Hmm. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget gitu.
0: Aduh. Okay, kenapa sih? Kenapa? Oke, lanjut.
2: Gak okay. Bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya.
0: Gak bisa ning. Gak bisa ning. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Eh. Iya.
0: Awan aja, bercanda. Coba mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener-bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya, okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
6: Betul.
0: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Mm-hmm. Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal, kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh, iya,
6: aku sudah bahagia, dia juga sudah.

0: Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
1: Benar-benar.
0: Kayak biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
1: Iya.
0: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah Ini.
1: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
0: Ya beda, terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur beberapa.
1: Iya.
0: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
1: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
0: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur itu sering.
1: Oh iya benar.
0: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy-enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
1: Oke. Alright.
0: Gitu. Kan kau buat aku bingung, Rahim.
1: Alright, terakhir Rio.
2: Rio.
3: Terima kasih semuanya.
2: Tentang apa kan Rio?
3: Bingung aku juga.
2: Oh, kamu cowok bingung?
1: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
4: Terlalu dari garis tangannya sih.
1: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
3: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu. Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
1: Kok diem tiba-tiba.
3: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, gitu pantengin ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
1: Oke. Alright.
4: Teman-teman coblos aku.
1: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua enggak abis ini?
2: Mau
3: dong.
1: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa mati gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan. Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Okay. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok. Oke.
3: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
4: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Terus dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar. Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
4: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Vincent Bolli.
0: Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh mirip. Kok jadi
5: betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah, ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Indonesia.
0: Seputar Indonesia. Karena kan bentar lagi bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes. Benar.
0: Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
6: Agi Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya.
2: Oke.
0: Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes, yes.
0: Masih fresh.
2: Masih fresh.
0: Iya.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu. 3
2: 2
0: 1
4: sekarang udah 38
2: 1
0: Betul. Benar sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah. Benar-benar. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
6: Kita punya bakso satu-satu.
5: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
3: Ada show.
0: Okay.
3: Ada
0: show di mana tuh?
3: Di tanggal 25 nanti.
0: Okay, di mana tuh?
3: Di Tangsel Noise.
0: Okay, 25 Mei.
6: Di
0: Bintar. Okay, berarti bisa dicek aja nanti ya, kira-kira gimana menuju kesananya kita ya.
3: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush nggak sih?
3: Celebrity crush.
0: Yes.
3: Ayo, Rio. Indonesia atau luar?
0: Apa?
3: Indonesia atau luar?
0: Bebas, mau Indo mau luar boleh.
3: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
5: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
3: Halo.
0: Halo. Iya. Iya, ada Raiso di sini.
3: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
5: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
3: Dulu ya, sayang.
0: Ketemu
3: dulu baru.
0: Iya. Oke. Lanjut di mana sih deh?
4: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
4: Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
4: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
4: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
4: Film rock and apa?
0: Lampang. Tahu film itu. Oke.
3: Pangin love.
0: Benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
4: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
4: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
3: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
3: Kario.
0: Kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya kayaknya.
7: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Bener. Kalau Kak Cecil.
8: Aku Paduta.
0: Sini aja,
8: Duta Besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
8: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke, okay, gitu.
8: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
8: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
8: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
8: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
8: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya. Yeah,
8: ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
8: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
8: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
8: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
8: Boleh.
0: Game. Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
9: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
9: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke.
6: Okay. Udah enggak beli game lagi.
5: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
9: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, balik kan suka.
8: Siapa tuh namanya?
9: Paulo Dybala.
8: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
9: Ngapain?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
3: Semua orang pada
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
9: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
9: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
9: Iya, FIFA.
0: Iya.
9: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
9: Yang 2022.
8: Okay. Gue kira nonton timnas. Itu
0: timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
9: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu loh dia.
6: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah. Ya.
9: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
9: Bang Diman, kau Belanda?
8: Oh, udah pulang lama Belanda. Belanda.
0: Lebih awal pulangnya.
8: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Jadi siapa dulu? Rachel boleh.
3: Tahu. Dari ketopi dulu. Ketopi. Dari
8: Belanda. Ngomong kok sekarang.
3: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Aku nge-lag. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright. Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
3: Gimana sih? Ayo.
10: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
10: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
5: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
5: Iya kan? Kasihan kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Syara dulu. Second send gongnya soalnya.
8: Oh iya benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini kan.
0: Oke, Syara silakan.
8: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
0: Asik. Ya.
6: Ada di Argentina juga.
8: Ada streaming soalnya.
0: Iya.
8: Ada yang di Belanda, Spanyol. Bener. Yo.
3: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
3: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
8: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
11: Tommy Boli di sini.
8: Iya, Febrian nyusul.
11: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
8: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
11: Dan jangan lupa bombardir di sini.
8: Bombardir
11: sebanyak-banyaknya.
8: Yes.
11: Pagi, siang, sore, malam, tengah
8: betul.
11: Malam.
8: Betul. Ya.
0: Boleh.
8: Terima
0: boleh.
8: Kasih sebelumnya.
0: Muah. Aduh. Semangat. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
8: Yes.
0: Nanti ada di
8: Bintaro
0: tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini. Kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: minta duit lagi.
1: Bapak,
0: kenapa sih Mama malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, dimanapun kamu berada, mungkin saat ini kamu lagi ngopi ya, ngopi sama teman-teman nongki. Karena kalau di Banda Aceh ya, di Aceh lah ya, itu gampang banget nyari tempat nongkrong ya, alias warkop, warung kopi, itu 5 langkah dari rumah. di Lungki ini ada, Lungki sana ada, pokoknya gampang lah kalau cari warung kopi ya teman berdua. Nah buat kamu lagi ngopi ya kan, secangkir kopi memang bisa bantu kita fokus sih dan mengurangi rasa ngantuk ya kan. Tapi ingat teman berdua, kopi bukan pengganti tidur ya. Jadi kalau tubuh kamu kurang istirahat, secangkir kopi hanya ngasih kamu energi sementara doang. Jadi kamu boleh menikmati kopi secukupnya aja, tapi tetap jaga waktu bobo ya. Tetap jaga waktu tidur kamu supaya tubuh tetap sehat dan produktif.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

nomor 2, ternyata waktu terbaik menikmati kopi itu sekitar 1-2 jam ya setelah kamu bangun tidur ya. Terus kenapa gitu? Karena saat itu efek kafein itu bisa bekerja lebih optimal, guys ya. Sebaliknya minum kopi terlalu malam itu bisa bikin kamu sulit tidur. Jadi nikmati kopi dengan bijak ya, supaya manfaatnya lebih terasa nomor 2.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Prodo ya, banyak orang memilih menikmati secangkir kopi saat mencari inspirasi. Suasana yang tenang, aroma kopi, dan waktu untuk berpikir seringkali ngebantu ide-ide baru kamu ya untuk bermunculan. Tapi ingat guys, lagi-lagi inspirasi bukan hanya datang dari secangkir kopi ya, tapi juga dari kemauan untuk terus berkarya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: paket.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
5: Teman terbaik kamu.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat berdua dengan terdengarnya musik ini. Sesudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selanjutnya kamu bisa kembali esok pagi di frekuensi 92,6. Saya Mida Lim, mewakili rekan bekerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Mbak Syah, LCI, Mbak. Kepada tengku waktu di tempat kami persilakan dengan segala hormat sebelum dan sesudahnya. Mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala, naf'ana Allah bihima wa bi'ulumihima fid darain, Allahumma amin. As-sitru ala qismaini, sitrun anil ma'siyah wa sitrun fiha, fal'amatu yatlubuna min Allah ta'ala as-sitra fiha khashyata suquti martabatihim 'inda al-khalqi, wal khassatu yatlubuna min Allah sitra anha khashyata suqutihim min nadhar al malik al haq. As-sitru ala qismaini, tutupan Allah itu terbagi dua. Tutupan Allah itu terbagi dua. Sitrun anil ma'siyah, yang pertama Allah menutup seorang hamba dari berbuat maksiat. Allah halangi seorang hamba dari berbuat maksiat. Wasitrun fiha, yang kedua Allah tutup seorang hamba dalam berbuat maksiat. Dia berbuat maksiat tapi kemudian Allah tutup tentang hal itu sehingga tidak ada yang tahu. Fal'amatu yatlubuna min Allah ta'ala as-sitra fiha, maka umumnya manusia meminta kepada Allah untuk ditutup dalam berbuat maksiat sehingga tidak ada yang tahu dia telah berbuat maksiat. Khasyyata suquti martabatihim 'indal khalqi, hal tersebut karena takutnya mereka manusia jatuhnya derajat mereka di hadapan manusia yang lain. Wal khassatu, dan orang-orang yang khusus, al khawas, yatlubuna minallahi sitra anha, meminta kepada Allah agar ditutup jalan berbuat maksiat sehingga tidak berbuat maksiat. Kepada Allah agar ditutup jalan berbuat maksiat sehingga tidak berbuat maksiat. Khasyyata suqutihim min nadharil malikil haq, hal tersebut karena takutnya mereka jatuhnya derajat mereka dari pandangan Allah al-malikil haq, bukan karena takut dari pandangan manusia. Nah, kita lihat penjelasannya dari Ibnu Abbad. Qala Ibnu Abbad, berkata Ibnu Abbad,
العامة يغلب عليهم شهود الخلق والتصنع والتزين لهم ومحبة حمدهم وكراهية ذمهم. Umumnya manusia atau orang-orang awam itu lebih perhatian kepada pandangan manusia lain kepada mereka. Jadi pandangan Allah kepada mereka itu kurang, mereka enggak terlalu perhatian terhadap pandangan Allah kepada mereka. Tapi mereka lebih takut pandangan manusia yang lain kepada mereka. Jadi mereka lebih memperhatikan pandangan manusia yang lain kepada mereka, watasannu, dan lebih suka buat-buat acting, watazayyun, dan lebih suka menampakkan yang baik-baik, berhias-hias di depan manusia, wa mahabbatu hamdihim, dan suka ujian mereka manusia, wa karahiyatu dhammihim, dan tidak senang ketika dicela oleh manusia. Sehingga fahum ya'maluna al-ma'siyah wa yastakhfuna biha wa yatlubuna as-sitra min Allah 'alaihim fiha. Sehingga mereka ketika berbuat maksiat, mereka menyembunyikan maksiat itu dan meminta kepada Allah untuk ditutup agar tidak ada manusia lain yang tahu mereka berbuat maksiat. Kenapa? Karena mereka takut kalau ketahuan jatuh derajat mereka di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Ai fi hali kaunihim amilina biha. Artinya mereka minta kepada Allah untuk ditutup, tidak ada yang tahu ketika mereka mengerjakan maksiat itu. La'alla yarahumul khalqu, sehingga tidak ada yang melihat mereka daripada manusia yang lain. Fayasqutu min a'yunihim, karena kalau manusia lain tahu, mereka akan jatuh dalam pandangan manusia yang lain tersebut. Wa fi amsalihim qala Allah 'azza wa jalla, dan tentang model-model seperti ini, dan ini kebanyakan manusia, mungkin kita juga termasuk dalam golongan ini. Allah berfirman untuk orang-orang yang seperti ini, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Mereka takut, mereka menyembunyikan dari pandangan manusia, tetapi mereka tidak menyembunyikan dari pandangan Allah. Mereka takut kepada jatuh derajat di hadapan manusia, tetapi mereka tidak takut jatuh derajatnya di hadapan Allah. Wa huwa ma'hum idh yubaytuna ma la yardha min al-qaul. Padahal dia itu, si pelaku dosa tadi, dia senantiasa bersama Allah siang dan malam ketika dia melakukan dosa tersebut atau mengatakan perkataan yang tidak baik. Nah, ini ayat Al-Quran, Allah menyindir model orang yang pertama tadi. Qala al-Imam Abu al-Qasim al-Qushairi radhiyallahu anhu fi hadhihi al-ayah, berkata al-Imam Abu al-Qasim al-Qushairi radhiyallahu anhu dalam menjelaskan ayat tadi, al-ghalib 'ala qulubihim ru'yatul khalqi, yang paling perhatian, yang paling dominan dalam hati mereka itu ru'yatul khalqi, pandangan makhluk, pandangan manusia. Wa la yash'uruna anna al-haqqa muttali'un 'alaihim, mereka tidak sadar bahawa sungguhnya Allah al-haq muttali'un 'alaihim, senantiasa melihat mereka. Tapi yang mereka khawatirkan adalah pandangan manusia. Ulaika alladzina wasamallahu qulubahum biwasmil furqah. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang disifatkan oleh Allah hati mereka itu terpecah-pecah. Mana terpecah-pecah di sini? Hati mereka itu banyak terbagi-bagi ke mana-mana, bukan untuk Allah. Ya, karena mereka lebih perhatian kepada manusia, takut jatuh derajat di hadapan manusia,
tapi tidak pernah merasa takut hilang nilai di hadapan Allah. Rawa Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'maru yaumal qiyamah minan nas binasin minan nas ila al-jannah hatta idza danau minha wa nadharu ilaiha wastanshaqu rihaha wa ma a'addallahu li ahliha nudu an asrifuhum anha fala nasiba lahum fiha. Nanti di hari akhirat akan dibawa satu golongan manusia, dibawa ke hadapan surga. Nah, dibawa ke hadapan surga. Jadi akhirat ada satu golongan manusia dibawa ke hadapan surga. Hatta idza danau minha, hingga ketika mereka itu berada di depan surga, dekat dengan surga, wa nadharu ilaiha, dan mereka melihat seluruh kenikmatan surga, wastansyaqu rihaha, dan mereka merasakan aroma wanginya daripada aroma surga, wa ma a'addallahu li ahliha, dan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya, nudu, Allah perintahkan kepada malaikat, an asrifuhum anha, tarik balik golongan manusia itu, jauhkan dari surga. Fala nasiba lahum fiha, maka tidak ada tempat, tidak ada bagian bagi mereka di surga tersebut. Lanjutan hadis ini agak lebih panjang. Orang-orang itu kemudian protes, wahai Allah, kenapa engkau sudah dekatkan kami ke surga, sudah engkau nampakkan kenikmatan itu, kami sudah mencium wanginya aroma surga, tapi kenapa engkau tiba-tiba menarik balik, dijauhkan? Kata Allah, karena kalian dulu di dunia menjadi baik itu hanya di hadapan manusia saja, dan apa namanya, sebaliknya kalian tidak pernah perhatian dengan pandangan Allah, kalian sibuk dengan pandangan manusia. Jadi Yesus sebutkan, fayarja'una bihasratin ma raja'al awwaluna bimithliha, maka kemudian mereka ditarik kembali dalam keadaan kecewa, apabila sudah dekat surga. Fayaquluna ya rabbana law adkhaltana an-nar qabla an turiyana ma araitana min thawabika. Jadi siap panjang, intinya mereka ditarik balik oleh Allah gara-gara lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Lebih takut jatuh derajat di hadapan manusia daripada jatuh derajat di hadapan Allah. Wa fi ba'dil kutubil munazzalah, dan tersebut juga dalam sebagian wahyu-wahyu yang Allah turunkan dalam kitab-kitab suci yang lain, in lam ta'lamu anni arakum fal khalal fi imanikum wa in 'alimtum anni arakum falima ja'altumuni ahwanan nadhirina ilaikum in lam ta'lamu anni arakum. Wahai manusia, apabila kalian tidak tahu bahwa sungguhnya aku senantiasa melihat kalian, fal khalalu fi imanikum, maka itu adalah masalah dalam iman kalian. Wa in 'alimtum anni arakum, dan jika kalian tahu, kata Allah, bahwa sungguhnya aku senantiasa melihat kalian tetapi kalian tetap berbuat maksiat, falima ja'altumuni, kenapa wahai manusia kalian menjadikan aku zat yang paling rendah, yang paling hina dalam melihat kalian. Jadi seolah-olah orang yang tidak perhatian kepada pandangan Allah, tidak mau tahu, dia terus berbuat maksiat, tapi dia lebih takut kepada pandangan manusia, seolah-olah dia telah membuat pandangan Allah itu hina, lebih hina daripada pandangan manusia. Allah katakan seperti itu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur wal rajul tamurru bihi al-mar'atu fil qawm fayurihim annahu yaguddu basarahu anha wa yawaddu annahu yattali'u ala auratiha wa yaqdiru 'alayha. Dijelaskan oleh Abdullah ibn Abbas tentang firman Allah Ta'ala,
ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ada model manusia, matanya itu mata berkhianat, suka menyembunyikan apa yang sebenarnya dalam hatinya. Apa makna kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur? Matanya itu hanya dijaga kalau di hadapan manusia, enggak melihat yang haram kan ada orang lain. Hatinya punya niat jahat cuma enggak dinampakkan, malu sama orang. Itu maksud ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Kemudian Abdullah bin Abbas memberikan contoh, huwa rajul tamurru bihil mar'ah fil qaum. Model orang seperti adalah model orang yang berada di suatu kumpulan orang lain rame, lewat seorang perempuan yang cantik. Fayurihim annahu yaghuddu basarahu anha. Dia enggak lihat. Kenapa dia enggak lihat? Bukan karena Allah enggak enak sama orang lain bahwa dia melihat perempuan. Tetapi dalam hatinya wa yawaddu annahu yattali'u 'ala 'auratiha wa yaqdi wa yaqdiru 'alaiha. Padahal dalam hatinya dia ingin lihat. Itu contoh kha'inatal a'yun. Tapi dia enggak lihat karena malu, bukan karena malu sama Allah, bukan karena itu haram karena hukum Allah, tapi karena ada orang lain di situ. Kalau enggak ada orang lain, dia yang pertama lihat. Nah, ini penjelasan Abdullah Ibnu Abbas. Jadi ini model pertama. Nah, jadi mereka hanya meminta tutupan Allah tadi untuk agar dosa mereka, dosa yang telah mereka lakukan tidak nampak pada manusia. Jadi mereka memahami sifat as-satir Allah, Allah Maha menutup. Mereka memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka. Itu model al-ammah atau kebanyakan manusia. Wal khassah, adapun al-khawas, dalam memahami sifat penutup Allah ini, wal khassatu min ahlil iman wal yaqin. Adapun orang-orang khawas daripada ahli iman dan ahli yakin, bara'un min hadzal wasfiz zamim, mereka selamat daripada sifat yang tercela seperti yang pertama tadi. Bagaimana sifat al-khawas dalam memahami penutup Allah, sifat Allah menutupi? La iltifata lahum ilal khalqi madhan wala dhamman. Mereka tidak terpengaruh dengan makhluk, apakah dipuji atau dicela, mereka tidak ada urusan. Urusan mereka dengan Allah, tidak penting makhluk mau memuji dia atau mencela dia. Wa himmatuhum masrufah an nadhar ilaihim, segala tujuan hidup mereka itu telah mereka jauhkan daripada pandangan manusia. Mereka bukan orang-orang lagi yang sibuk dengan validasi pengakuan manusia, tidak sempat lagi urus-urus, harus diakui, harus dipuji, harus di ini model yang kedua. Wal i'timad alaihim, mereka tidak lagi terlalu tertarik untuk bergantung kepada kepentingan manusia, apakah itu dalam mendapatkan manfaat atau dalam menolak kemudaratan. Wahaluhum innama huwal qana'atu bi'ilmillahi ta'ala. Keadaan orang ini adalah orang yang qana'ah bi'ilmillahi ta'ala. Mereka merasa cukup dengan ilmu Allah terhadap mereka. Jadi mereka hanya fokus bagaimana pandangan Allah, bahwa Allah selalu melihat mereka. Wa muraqabati nadrihi, mereka hanya fokus kepada muraqabahnya Allah, pengawasan Allah. Mereka tidak tertarik dengan manusia. Fahum yatulubuna sitra minallahi anha fi ayyughibaha an nadarihim wa la yukhthiruha biqulubihim fatamilu ilaiha anfusuhum faya'maluna biha fayaqa'una fi mukhalafati rabbihim wa ta'arrud lisukhtihi wassuqut min aynihi wa shattanu bainal halaini. Mereka yang khawas ini meminta ditutup oleh Allah jalan mereka berbuat maksiat. Bukan buat maksiat dulu kemudian minta kepada Allah, ya Allah jangan nampakkan pada orang lain.
Tak, dia mereka minta kepada Allah, ya Allah tutup setiap jalan saya berbuat maksiat ya Allah. Ini al-khawas. Jadi kalau mereka minta kepada Allah, ya Allah selamatkan saya dari dosa ya Allah, tutup segala jalan untuk saya berbuat dosa ya Allah. Jadi fahum yatlubuna sitra min Allah, mereka tutup, mereka minta ditutup jalan oleh Allah daripada berbuat maksiat. Fi ayyughiba an nadrihim, mereka minta kepada Allah agar maksiat itu tidak dihadirkan dalam pikiran mereka. Keinginan berbuat maksiat itu dihilangkan oleh Allah. Mereka minta itu, makna ditutup tadi. Wala yakhthiruha biqulubihim, mereka minta kepada Allah janganlah maksiat-maksiat itu, dosa-dosa itu dibersihkan oleh Allah dalam hati mereka. Sampai ke tingkat itu mereka meminta kepada Allah, ya Allah singkirkan segala pikiran buruk dari kepala saya, segala keinginan berbuat maksiat, ya Allah tutup jalan untuk terbersih segala bentuk keburukan dalam hati saya ya Allah, hanya Engkau yang bisa melakukannya ya Allah. Fatamilu ilaiha anfusuhum, karena mereka takut kalau pikiran buruk itu terfikirkan di kepala mereka, tergores di hati mereka, mereka takut akan mengerjakannya, mereka takut jiwa mereka akan tertarik untuk melakukannya. Fayaqa'una fi mukhalafatihim, sehingga mereka takut jatuh kepada masalah yang lebih besar melakukan maksiat tersebut, yang kemudian itu sama dengan mereka telah melakukan perbuatan yang menyalahi aturan Allah. Wa ta'arru li sukhtihi, dan mereka takut untuk mendapatkan marahnya Allah. Wa suqut min ainihi, mereka takut jatuh daripada pandangan Allah. Ini yang kedua. Wa syattanu ma bainal halain, dan sungguh jauh perbedaan antara yang pertama tadi dengan yang kedua. Wa ila hadzal ma'na asyara sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, makna ini diisyaratkan oleh Abdul Hasan Asy-Syadzili dalam doanya. Biqaulihi, Abdul Hasan Asy-Syadzili sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'uzubika minal ma'siyati wa asbabiha. Wahai Allah, kami meminta kepadamu akan taubat dan istiqamah untuk terus bertaubat. Wa na'uzubika minal ma'siyati wa asbabiha, kami

menyelamatkan kami daripada berfikir terbersit dalam pikiran dan hati kami fi taraiqiha, untuk jalan-jalan maksiat itu. Wamhu min qulubina halawata ma ijtanaba ma ijtanainahu minha, dan hapus dari hati kami wahai Allah rasa nikmat hal yang kami takuti, yang kami jauhi itu daripada maksiat. Wastabdilha bil karahatilaha, dan gantikan rasa nikmat kepada maksiat dengan rasa benci kepada maksiat itu wahai Allah. Wa ta'ama lima huwa bidaddiha, dan berikan kepada kami rasa nikmat lawan daripada maksiat itu, yaitu dengan ibadah-ibadah. Ha, ini doanya dahsyat sekali ini. Ini enggak semua orang berani baca doa ini. Kalau orang masih menikmati suatu maksiat, enggak berani dia baca doa ini. Misalnya lagi menikmati korupsi, enggak berani dia baca doa ini. Lagi menikmati apa? Ini kalau dia berani baca doa ini, Allah hapuskan semua maksiat dari pikirannya, dari hatinya, maka tidak ada yang tersisa kalau dia baca dengan ikhlas. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah penjelasan tentang Allah punya sifat menutup tadi. Jadi jangan hanya dimaknakan menutup kita berbuat maksiat sehingga tidak ada yang tahu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana agar Allah menutup jalan kita berbuat maksiat agar tidak berbuat maksiat sama sekali. Yang bagusnya sebagian pensyarah Al-Hikam ini digabung dua-dua. Nah, yang pertama doa, kita amalkan doa Abul Hasan Asy-Syadzili tadi agar setiap jalan berbuat maksiat itu ditutup oleh Allah untuk kita sehingga tidak jatuh dalam maksiat. Tetapi kalau kemudian karena kita manusia kadang-kadang terpleset dalam satu dua dosa, juga minta kepada Allah agar juga ditutup maksiat tersebut dan segera diberikan taubat. Karena memang pada dasarnya kita pasti berbuat salah. Kalau tidak Allah tutup, maka kita tidak bisa hidup. Tidak ada yang mau lihat kita. Baik, demikianlah kira-kira pemahaman hikmah ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.